0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu neve kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing perparan ini ya kubertura, depois di sana perparan kanteru, depois di perparan kanteru kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita perparan fatin atau bela kari fini, depois di perparan fatin kita kumesa buka fini tuir necessidade itania, tuir itania necessidade atau bela perparan kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka biberus di sana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha biberus ka fatimang dene. Iya, antis dene dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipiu alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau cria iniciativa rasik, o ensaio maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka NGO ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anexão Trabalhador ida ia PADR DTR Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, tá o russo descansa, e tô agora. Tamba, aí horas importantes teve, ba Itaema, então, depois de eu russo descansa, eu sei Quinta Portugal, e eu cria Hanuin Rasik, a tubela halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir necessidade. É mais bem mais husunia, não há uma necessidade rasik. Ah, ia né, há o hakia tanzerina itua, chenke ka bebaim bolo gravinho itua, pimenta itua, no ai mahone itua, incluímos ai funa itua, ia mos bua naga, kaita bela dehang, ia mos ai fuan sira hanesang pita esina, ia mos pimenta, há o hakia kine. Katak bela faheba parte tolu, parte primeiro ita dehang ai floresta sira, maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira, ka tempero sira, hanesan cengke, pimenta no canela. E parte terceiro hanesan aifuan sira, hanesan tangerina, pitaya, abocate tuang, maka hakia kene sabraka, leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahoto kari semak mai hal negosi ni akar futi direktamente oke futi direktamente nebe sidau ki ha merkadu ilan nebe fisku bahu lai ha e maruma to mai husu hal tenki trabai ha bibirus tamba ida nebe obstakul kata ka e malai mai sosa ne ita suru desafiu ida maki dene nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu cria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informação completa maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhoto, karika soru mos tos naing balu nebe hakiak ai oang, e bele cria mos plano ruma. Onsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus belahetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mor muting. Sekari cauliflower, borkoli, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesa. Loreba mercado ho titu bakmane kredit. Sira makmai. Sekari sira futi han sa moro han sa banzir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi loreba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado Taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa mercadoan helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sultan kareta kareta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kutuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafen tak oko halan ne be uha saya bel tam helah masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be harai lah hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hafen kolega ne mesti ane. Hafen kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itaran sa kita tahu kali. Barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be ni hansa masih selabar dahin be ni hodik kair ba. Abe haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa falne tintinan ni lahi ha. Hau karan hau kan terus ni hau karan kuda ba labe lemate. Ni tinggi muris kompleto ni be em hansa tu mai holamos ita baku ba ni mesti mana holamos ni tinggi manan agor kan terus makan sa mate tia ida ru ka mate kan terus ni mate barak sa tolbi hamu sanu in kona la den agor ada tu halanu sa para watu a regular ne to sirne hautane kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansane hile de tira yokos hasai te hotu anta hau nervuz honia sur ta hiklak met tau tirit pa hiklak kona a selai fai hala dorok tiha masa ida lor fal ni ben rega fal ba moro ne pa den ni atu label kontinua ida nemo san san ne amenta tan hal tan san saruka ne bel haten den atu haluan o insam ni atu la
0: alain dene diretor eksekutif Permatil senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ni be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta kona ba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hauhare, kazu para sakontese, ular han modo sira. Ida, kazu ida tamba, konde sanrai. Sanrai laguras, maka ida halo modo sira maita kuda ne, la soda laguras. Segundo, Fini derma kita hola, fini derma ka rala barak, agar zan kita hola fini israeliu rumo barak. I fini barak nerma israeliu, barak makala bela data hoi tenia ambientika, patin lokal. I fini barak mo slori mora susi, raidi rumai. Dan derma ka antisita tu resol problema hoi ten hare kauza problema bazu kukusi situasi rasa, kalau saya pesi ataka, memang ke ibarat

0: kirik sana tama bahagia, bahagia mata seri tak tempat. No, ni adalah afeta jawata, Saudi, bahagia sana ina puza, bahagia ni bisana.
1: Ovintis, ne maki informasaun balorong ohing, husi studi sentral Kampung Ngalor Dili, hawer siana belo, lori ekipa nebe servisu, hato brigadu wain, i adeus.

Malu kurang nangis sirah, kamu tuh paling hau Neymar, pahamnya belum terinci. Ya programa, ina ngamang mata dalam bala balik normalnya di jumpa bimen tuh. Kusik pulang sana lu resing walu tuh tinan tuh. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di sawi lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimen tuh hatene no matene kenyang. Tiap malu kurang nangis sirah, molok kita hutinnya programa, tuirmai ita barona lai, uji ke furakida ho titulu hari damai.

0: Oke, diak maluku vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi belon sele, sofresho naba maluku vintis ira, itaba kontinua na fating ita nyawa programa. Oke, belon justin, hato netik mensajen badak ba juventude sira.
1: Molo kato faone mensajen ba juventude sira, hau konklui husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventude ni lilili, juventude ni papel, juventude ni na kondisoen, juventude ni futuro ni hanesa nebe. Tambah ni mak, kalau nak inzaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problem start ni an, problem aku sama individu ni an. Iri pois, kalau ni mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege, hateke no hadomi susedare ni hanesan ni an. Husita teori barak ida, husita na Yesus Kristu, ni hatete hanesan ni. Ola bele dia no hadomi hau seba nihira ola hadomi one maluk sira. Tambah ni mak kau dia an, se hau dia namurada kau dia hanesan ni. Ola bele dia no hadomi hau seba nihira ola hadomi susedare. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pas susedare ni mak importante. Atulur susedare ni nabah muris dia. Zaventuri tengke sai agente transformador, babuat nebe mak ladia. Zaventuri tengke hatur buat nebe mak loss dia loss. Salah dengan salah. Hau ya segmen tu dah kerateta bahasa venturi sirahan sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira ni salah, hau loss. Mabe hau sila uza hau si mabe hau sila uza hau ni irresponsabilidaden hau kontra ni ni responsabilidaden makladia. Mabe hau kontra, seban hira ni salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidaden kontra ni responsabilidaden makau salah. Konsep tu demokrasi kita keratur buat nabe mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang ni ia kargo ni elit. Entah ni salah, ni loss. Ita consider ni salah, mesti ni loss elah deh. Ni labela. Nampak awak pelah bahasa venturi sira. Tengki kuda hanu ing kritiku. Kritiku ni important itu abtewes. Labela cipher alegria bah kritiku. Kritiku ni euma how biasa itu anesane. How hadu milio how ni amigo sira kritiku ni. Duke hadu mi ema ide nampak kelak kritiku. Tambah husi kritiku no kontradisam di idea mak hamusu mudansa. Hamusu buat phone usine bah. Nema koi na repete filafali tena Jesus Kristu ni lefo. Hadomi luksu sedade ne. Jesus dia ane sene ola bele dia no hadomi hau se benira ola hadomi one maluk sira. Ba hune kolega sira mosa watete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau se benira mi la hadomi tena pogo. Briat.
0: E turmai belon sele se fo ba itenya belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke dia. Ba hune maluk juventuri hotu makau hadomi. How la iha telefon nerebe makfura atau hoto bayi mi, maybe somente iha mensajen de luta katak dadang susidan nerebe makita muris ba, ni susidan nerebe mak nakun ho klase. Iha nerebe riku, no kia kontinua kia, no ida nerebe mak opresore sira kontinua oprimi, no predor sira kontinua hakru. Tambah ne, hausu itan hira hamutu unifika forsa produtivu. Atu bele haraun susidare dan lebih mahok klase, bah susidare dan lebih mah lahok klase. Tambah ita kuliah pun bah suntul lalehan, ita lalehan, para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kriya susidare lalehan ide hirai ni mak susidare lahok klase. Lu ita tengke unifika forsa produktif, ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Mai be ita tenki unifiki tene forsa kata kita nuda ramfon finifon tenki kulia los babuat nebe mak los no sala babuat nebe mak sala hodi nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia hodi tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Ke maloko vintis la espera kata amin entolu ha maloko vintis ira to ona ni rohang antes amin tolu hasest ang husi ita bo sita futa tirung husi amin tolu la haluha hato adeus e obrigada.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, silori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza nia

0: senti.
1: Oke, Jack Maluku Vintage dan Maka Mujika Furak Nebe. Kusi belum sele, soferation apa Maluku Vintage. Ita bah, aku itu nyawa programa iya loro furaki dan ne. Oke, Maluku Vintage, ita tama bah pergunta. Belum justing, ita buat mana juventudi ida. Tu ita buat nya hati ne, papel juventudi ne saida.
2: Papel juventudi bahau in primero hakarak introdus papel kaknar juventudi lolos. Ane senem juventudi iha parte hat nebe mak interesante tebtebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock i ida seluk mak kema bolu dian agent of change i ida seluk mak juventudi sosial no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock ne signifika juventudi ida nebe mak preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka leader hela nasang.

tua. Ano yang sana? Oke, dek malu ko vintis. Antes kita kontinu na fatin kita nyo programa. Musi belun seles. Na fatin ofrece ta musika ida turmain. Enjoy the music.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Malu kerana nyanyi sirah, kamu tuh paling hau Neymar, hau nyebelung drink. Ia programa, ina ngamang nyemata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ia di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Dia malu kerana nyanyi sirah, molok kita hutinnya programa, tirmai ita barona lai, wujika furakida hotitulu hari damai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza nia.

0: Loron diak ba maluk o vintes radio rakambia sirahotu hamotuk falo hau Fernanda Muniz Arozu i a notícia nacionais. Itahu ho informação. Iha episode daneng ami seluri ita bocira sehatene liutam benefisi husi raimarang no tasilarang. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masim ba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk ita sirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para ko babibang hau karak. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinia ane sang o hen civic group conservation explica detail ona husi city sp aku iha 2009 wan hira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegi de maringa hitu nebe maka establece iha parque nasional Ninukoni Santana I husi city spin yang nia continuo saun maka obra nebe maka city spin husi kela maka city spin muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa Areliuba konservasaun terestrenian areba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian i parte ba marinanian hane sanghau nodar marin fil koordinator haunia ekipa hotu fil asisten 92 community base fil asisten 93 inkloi ho amne gestor basic amne servisu maka areliuba gestaun marinanian i areliuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parque nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalho.
1: Antes. Halo aktividade halailu ba protesam linuk nian amina ekiparasik halo uluk sosialisasaun kona ba protesam linuk nian iha suku hotu nebe maka existe iha parke nasional inomo suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe agora aumenta ba suku hitu usia i suku sira nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lu kom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara i edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Segundo i suku Ileomar Primero nomos kainleho Ileomar Segundo rasik. Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira nehotu Hareliu konaba sosialisasaun konaba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin safara ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira par sira ya konsensia atu bele konserva ita nia rekusu in sira belau si ata silaran deit mai bemos iha parte terestre niang tamba hanesang ita hatene katak setor turismo o setor pesca idane maka hanesan preservasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidade ekonomi nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewengira itala konserva bot sira ne hotu entaun abang bairua itane oam beua siramos se la aproveita e bela ideia se reforçar la fale baita.
0: Alcaterio mos informa kata kusi referência nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fatin refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informação claro.
1: Tuir ciência, cientista sira nebe maka referência balu nebe maka itahetang husi ciência sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tulung fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tulung tahun si tinang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tahun ida ne mos foin paktu negatif ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung ya area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo moho hotu entau idane laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itane yang rasik tambah lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne hotu ne bele lenuk migrante lenuk sina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fil faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba example ida maka hane san tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track to ir entaung se lenuk nebe maka ami monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta iha husi ilia jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta.
0: Iha bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuco ni Santana Hatutang tuir observasang nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasang no komidade siramos iha regulamento halo patrulho iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasang liutang
1: tuir observasang nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-ulu kniane tambah ihane ne hanesan komunidade sira itane grup konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesan lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinuo oho itane lenuk ne be maka itane leirasik mos protege ne.
0: Coordenador Parque Nacional afirma equipa conservação e a plano halo dados clean con baleno kira makema oho cada semana no cada fulan sira e a plano hari equipa ida envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku ta sirona hamutuk informação claro
1: semana kutuk liba mak hau foi koleha aminia equipa ne katak tamba agora ne kanita fokus liba unsa para ita protege netulun sira ne prema la estraga mai be agora ne ita mustenki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulit sirane parita bele hatene duliu hane sangi area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku lore primeru ho suku mopitine ras na ita koko atau buka tuir det be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau label fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba asa hira maka mate ne mai be asa hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne lara mai be o baje ba pergunta ida ne be maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau namos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitani hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozo, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Loron diak ba maluk vintes radio rakambia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu iha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenukahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa blansa da mai. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kalande a mi heta rua ka to ansa ne. Pois a mi ami 40 tia mai halo modo consumo atu. Mas agora la dumida. Muito bilam satu mai have 2010 ansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida a mi heta rua ka to ansa ne. Lenu bara mi iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu mesti kita bagus lah hetanono ulu ne barak ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa menis agora 91 to 2010 ne bara ne kal kala sirasta sta agora la kal estraga hutuna menis ona ne ansa kita bagus lah hetanono fatin de mesti kal lah hetanono.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutang, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho naang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ne tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolu ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu dihande na fangi ja ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne laliu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa
0: dia malu ko vinte radio rakam bia sira hotu informasaun ne mata kaitan iha suru malu balorung ohin iha notisia nasionais husi estudio central radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne be serbisu ba programa idane aksumikang husi tabo sirnia futar tilung i adeus.

0: tung mai antau precisa hamos precisa baku BTN sernesai precisa flufali be buka sira sos flufali be alat alat sira perhadia fali kanune ne be sepakat bersama nomor sira realize tene semana kotuk se fisuku hokom dadi referel ya sabu sira bakira sa forlete ne ba sira hamos otu keras be maton sa forlete tung mai be agora tuda makas so ke agora tempo badak ami be fo apoio tuan para o insa bele kanu sirne bele hadia hodia nomas tanki sirne be at bele hadia hadia hodia ka awa espera kat fulan roeng fulan roeng ne sira be be lancharo
1: iha nia mensagem espera governo tomatang estrada husilikisa liliu aldeia gariana no lubi kailete suku maumeta tamba dalam perigo fasilita comunidade sira lori ne produto ba mercado.
0: Ok, né? A minha mensagem é ita tu mores dia ka hadia ita nia saúde, uma larang, bote ne ita tem que serviço uma casa. Utiliza ita nia uma oin, ne bema ka iha, atu ne ita bele kuda buat ruma, hori ita bele hang, ita bele fang, atu ne bele hasai nutrição ita nia uma larang. No mos buat ne bema ka bele raiva tempo naru sai fini hodi kuda filo fale nebe dalam mane keta baru tem que serviço rasik para ita bele hadi ita ne moris la bele depende pa mesero
1: iha fating hanesang sefi grupo husi familia terzeitu Angelito dos Santos informa organização CWS fo apoio modu musam ba uma kain terzeitu neng atu kuda no kolabora ho komunidade zere hadia manutenção tanki BNBA.
2: Hau kuda adila CWS da maine hau kuda tana. Hau komese 2015 hau kuda tadila. Ihane karan hau panen manes. Hau target 1 bulan kalau nia funan dit 1 bulan hau kuda tada lila paling heta mane 70-80. Hau kontoh nia funan sana berarti liu. Seras-resi. Ihane haula bene mas sira mai hola iha umari. Halo lor ba mercado la. Durante ni mane. Ihane haunia mo be au kuram aidila. Malus. Makna itu kan. Be mak kunda gulina be mak laiha. Mas dia ambil usaha be tamal ne be dia kala. Ihane amni problem mo be di. Tam be ne mo agora ami atu kuliah tu resolve ne di. Mas kalau be ihane ne ami asinti han sembuat tidak problem ba ami laiha. Kalau ita halo buat satu thank you perija be. Ami ne be ne pendes mak dada iha 2016. Be pendes sida kumai ulu kami uza be husi be. Uluk Jepang mo dada be si suku Lauhata. Dada mai tia ne ma ami hasai te ida. Sementara am halu tangki heletene. Ne ma pun dau kau tambah la proposal tambah amni tangki atu atu na ne ba pun awat cewek saju datana atu hadiah amni tangki ne. Ne be pendes dada tambe ne iha 2016 ne junta hamutung be ro ma mai ne ne be pun dau ni file tia ma ampoin ba box semane le be ne mai kalena. Oh JMF. Si iha ne pendes dari TB ini hutu, kami montak kira ekipa ida ZMAP, jista memanutin saum fasilitaron. Grup ne hansa, kami montak berhodi hari B ini. Kalau A thne B, kami decide umak kain dah kada full anda 50 sen. Osan ne tahu mutu hodi hari B paralon rumah kita A kari ne permeru mana? Tambah iya B ulun B 10 ma barak. Problema sih hansa ne, entahun ema hansa be ita bolu malu ba tuir be mai, i pois ami ema hansa patah semangat ya, duranti at basic tina, entahun komu be ami hene gu komu sih keluar tarjetu ne iha kuaze dar muda ku 16 sih damu tuir mane, hamu tu kami gohat gal tolunu resin hansa ne. Entahun befis cewek mai tu sefusu dan cak ini kuda molok lah. Ya. Oh, ami responnya oh ami atu kuda molos belai ha. Entahun liu banen ami sila sirhusu. Entahun ansa be ne ita bela resolve lah ne. Mahalan sila be ne ita bela resolve makne ita tinggi hasai dia parti leten ne basir ne teke tak dia basir lah bela ba hasai kal be tangki ne ansa be. Uja teh barbarak ne be entau nami di sirit ya hasai sirne teh keta ini pois tamba tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hore be ne mai la para entau ba oin mag ne tengi responi de be sira ida sirne teh ne kalau keta kona berarti ami hene tun me

0: Ini striker itu nah. Akhirnya atur aja oleh problema mungkin ini di ami tangki ini di kalau tangki ini mau tahu makona berarti ami ini ini bemas dari sampai ami ujam dari rumah sampai atu halo untuk kuda mode rumah kuda halo ne ami ne lapaya orang tambah be striker no tapi tak kuda mode berarti tinggi bebar iya ne ami alia tolu ham hela gabung dene sampai ini alia ham ne kan ami hela lah be latir be alia dah hela ami alia mau meter lah mau selah ne dari muda kuhu mau selah ne kami kuhu mau selah ne nar tutu mau selah ne ami ne han sampai campur itu ami jalur ne husi striker ne mai pel ne mau meter bah husi izan ini ne mana lau hata pelona suku ruam hela baliza mestral ni tu na. Sorry bane lau hata. Kuda mahan sampe atu kuda barak liu iya ni atu kuda barak liu habal yang sana ni strike habal lagi lah. Tambah besar buat kutul mutin ni. Ni akan lupa kair nak konu hoto berarti ni kair habal lagi lah dilam mati hoto. Tambah ni emang ihalaran mah kuda nak konu mahasa itu hoto. Tambah buat kutun dan nenek ni emak kair ona nenek. Ni kalau Everina emang tahan lah yang ni dia kair habal lagi lah dilam mati hoto.
1: Entretanto, coordenador extensionista e a posto administrativo Bazertete Felizmino Gonçalves Hateten. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordenamalo a comunidade selo Halofini Batanjarinas no Sabraca. Informação completo maita acompanha Hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraca wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimarhia uma. Da ami kordena malu, belum malu. Ami halu aktividadi dene, atune hodi halu aktividadi. Atune to be stade emergency di hotu, ami beleba halu servisu entai dene, ami realizatena. Idene ami nia inisiativa rasik, ami belum malu si kolega extensionista, kolega floresta, imos kolega plantas. Halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraca. Honi montante debe ma ami plan mak si halu masih minus atau basic gue 10,000 pes. Depois idane ami siharetan ai wan silo kanesan mangus tahun rambutan sekar kamu tuh ho cewes ami mus bele prepara ID lah California atau ne bele ajuda mus ba itania agrikultur tiliu ba tanjarina idane ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan. Maybe amo tu ko NGO CWS nian entan ami bele apuyu ba tarje tu CWS nya lili ya suku ne pema CWS servisu ba idane hansa ne ini sutamba premiru ho hare ho si problema pasadu kata CWS apuyu material e fini balu ba itne agrikultur sira maybe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo maybe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida hosi hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun hosi be pembibitan tanjarin dan maka primeru ami tengki identifika fatine primeru maka tengki ase suba be ase suba dalan ase sumas balina komunikasaun sigunu maka ami tengki buka be fini tengki fini dia tresiru maka ita tengki buka raimeta ne be maka honia be komposisaun tresaun ne maka as atune weniri tahalo pembibitan labele mortalidade ne tengki minus labele mais kona pembibitan dari bema ami halo agora ne fuin ami halo mai be involve iha be aktividade extensaun quasi tina sanulu resin ami hamutu ko itne komunidade sira me ami halo pembibitan mai be idane fuin primera vez ami halo ambolo malu ia ami kria konsentra kolega extensaun extensionista iha fatin ida ne mam fuin halo
1: iha fatin hanesang povo agricultor Florindo dos Santos apoio husi CWS oferece murumusang halo kantareiros hodi kuda modo no hakiak manu kazal atu sustenta umalarang no oang nia skola.
3: Tae durante ukunana am kurationa, nebe am kurationa CWS mai aumenta tan, CWS potang adila musan ho modo, nebe CWS permiru mai poma manu amanda ho inanda, or manu komesa husi kene manu komesa berkembang, sa atu toti atu zida resin, manu komesa mata fali. Nebe agora kair balu faan pis hola fali mane pis potan be lemusan mai mak kudane pris kudane ita halote be hasa hada kuang sene tautia modu musam ba halte kanta de rutu bukare metan ita lebele tau remetan de se pupukurian la la dia pupukarate bibite ho remetan balu be tungsi burlaran ba ma amraut mesrne nimo modu ne buras uza faan balu usi merkar me boron to ini ne sa kan tadi ru da ta 25 meter berarti ta faan $25 na sermaiser po 20 ya loriba
1: Iria Pereira Mendes Feto Agricultura senti kapas tebes ho apoio material husi NGO CWSC ba informasaun mai ta kompanya hamutu
4: Masak kuda modo de. Fuen da 2019 ngat. Mustarda, kanko, baria, ajila. Ami hetan ape husi benjo seves. Serfo modo musan, hansa kraudikur, besin, sa dat baliu, serna serma po. Halo kabu, langsung ami bibi kan kuda de. Tuer trenamento, nene ami halo husi aitahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa aitahan IV malaria, ita serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas tebus mayang para ami bele ami feto seremas bele ia servisu itu a. Sekar kelai ami hau matur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuir, modo nebe sira kuda lori ba merkado, faang no balung handeit.
4: Ami uja bahan, uja bapa ande. Am lah halu anggana, am lori bapa ande. Kamu tu lori bapa ande. Kosang mai hamu kray ray hamu tu kau tu mami husu malu, mami faham malu. Nah ane mami husu juda bersewes, bersewes agora hamreko na dihangatu mai juda ami baru dituir be. Agora tu sosa pelte atau be mai hadi am pelam nebe idane.
1: O vintage, ne mak informasaun balorang ohing, husi studi sentral, kampung alor dili, hawer siana belo, lori kipa nebe servisu hato brigaduain. E adeus.

Malu kalau nanya sira, kamu tuh paling hau Neymar, hau nye belum trinci, ya programa, ina ngamang nye mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung nye lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Dia malu kalau nanya sira, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

dalam terik ida iha fo noto iha oda matang bot ida loke oda matang ne notama bamundu fo ne atu goza niang.

Lalu kerana nyai sirah, kamu tuk valihohau nyai mar, kau nyai belum terinci ya programa, ina ngamang nyai mata dalam bala barik normalnya di jawa bimentu, tusi fulan sana luresing walu totinan tolu. Molok ne, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Yai disau ni lorong, ita sekolia konaba, di jembol bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutenya programa, tirmai ita barona lai, mujika furakida hot titulu hari damai.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi res tu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing preparaninnya cobertura depois di sana prepara canteiro depois de prepara canteiro ita construi kahari ka construi mahonida ita prepara fatin atau bele kari fini depois de prepara fatin ita começa buka fini tuir necessidade itanian tuir itanian necessidade atau bele prepara kata kita halotos significa kata ke fuang ka kurasang batos nian maka bibiru sidane espesies saya dah makai kita plano atau kuda, for example hanya sang aifuang, aifloresta, ka espesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang itu ne. Iya, antis dia ne, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula Portugez iha Timor Leste, diliu iha munisipio alio, Quinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, ya, oinsa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade, e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anesan Trabalhador, ia PAD RDTL Timor Leste, ia Aleu, Quinta Portugal. Aprendi o Sidney Bamai, tô tina em 2013. E depois de Dene, eu senti coletona, tá o russo descansa, e tô agora. Então, ba, aí, o russo importante teve, ba, Itaema. Então, depois de eu russo descansa, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanuin Rasik, a Tubela Halo. Tu ir saída, maca, eu retang experiência, com conhecimento saída, maca, eu aprendi o Sidney e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu no ai mahone itu, inclui mo sai funa itu, iha mo buah naga, ka ita bele dehang iha mo sai fuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bele fa ba parti tolu, parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda está dehang especiaria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan aifuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang makau hakia kene sabraka leve hau hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viveiros tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau. So iha nakloke ba komu nakloke ba mahotu kari semak mai hal negosi ni kar futi diretamente oke futi diretamente nebe sidau ki ha merkadu dira nebe fisku ba lai ha e maruma to mai husu hau tenki traba iha bibirus tamba ida nebe obstaku kata ka e malai mai sosa ne ita suru desafiu ida makida ne nini dia kata ka hau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos naing sirhotu, karikasoro mos tos naing balo nebe hakiak ai oang, i bele kria mos plano ruma. Onsa husi tosnai nebe hakia kai horis lah hakia kai horis mus bele hetang hotu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fatin hanesang feto agrikultura husi munisipio aileu seloi krai ilari de aruzu hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan bor muting. Sekari cauliflower, bor kule, chaine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oh, han serne ditsa. Azuda to han sa. Iskola tam serbat iskola mesak. Lure ba mercado. Ho titu bak mane kredit sira mak mai sekarang sira futi yang sa moro yang sa banjir entau sira futi yang sa 25 kilo dit entau nyaris tu sira ni tertinggi lori ba mercado.
0: Ilaria di Arauzu esclarece tinang ne la lori modo ba mercado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadan no maklava tambah ita rona hosit sam di hansa ne pues hansa mercadoan hilak bonemos sira hola hela neve dia klu afordit ona ba. Waktu luar file bagi dia lebih atau apa futun dah $1 kan? Hanya sandit. Ida 50 sen nanti 50 sen ni mesti hanya iya hela. Nebe waktu sultan kereta kereta karun. Nebe tina ni malapa. Ular mesti struggle liu. Ular ni kalau ular iharai oko sansa be ular meta ni dan ular meta ni tina kau tuh bani takura lansa ni dah. So kenu sama tina ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iya. Aku entah kok kalau ni bawa saya bawa tahu leh masa. Nebe kolega orang orang main nebe ada orang main berharilah hamba nebe kan terdirus ne. Nusam aku ni moran nusam aku kurang apa ni beli hansan ne. Nebe hamba kolega ne mesti ane. Hamba kan terdirus hansan ne hoto mes ular hansan onian ne lahir. So ular kikuan nebe hansan karam moro tahan ne. Entah onian dan ne hansan ular be itu hari kita tahu kali. Ah, barat tadi tu ular iya dunia mesti dah kikuan be hansan be ni hansan masih selabar dahin be ni hodi karwa. Abe, haunian lah eh. Haudan haunian ni fuin mak agor tinan dan ni mangsa fal ni. Tintinan ni lah iha. Hau wakaran hanu kam terderus ni, wakaran dan kura ba labelo mate. Ni tinggi muris kompletu. Ni be mangsa tu mai holamos, ita baku ba ni mas, ya mani holamos ni tinggi manan. Agor kam terderus mak hansa mate tia ida ruga kara. Eh, mate, kam terderus ni mate barak sa. Solvi. Hau mo sanu inkona hala dan agor, adatu hal hanu sapra watu a regular ni. To sirne hautane kandu heta nansane anta hasai lima ne hansane hile de tirayokos hasai te hoto anta na nervoso honia sur ta hiklak met ta utrit pa hiklakona a selai fai hala dorok ti hama sai da lor falne ven rega falba moro ne perde niatu label kontinua ida nemo sansane amenta ta no hal ta nansane saruka ne vel haten de natu haluan o insam niatu la.
0: Além de ne, diretor executivo Permatil, senhor Ego Lemos, foi solução ba problema nebe povo agriculturis husi selokrai enfrenta, kona ba ular halo atakas ba modo nebe sirkuda. Ba jornalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Halare caso para que acontece. Ular han moro sira. Ida causa ida tamba condição rai. Quando rai laburas maka ida halo moro sira meita kuda ne la soda laburas. Segundo, fini. Fini dharma, fini nivema kita hola, fini nivema ka rala barak, agora rama kita hola fini sira jiru mo barak. E fini barak nivema sira liu, barak makala bela data ko itania ambientika, patin lokal. Di sini barat mus lori moras susi radio rumah. Dan dalam ada antisita tu resolve problem itu yang hari kausa problem membazu kursi situ sana rasa kausa tu pesiat akan. Nampak ada perlu

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niya,

0: Apoi husi benjo sewes. Serfo modo musan hansa kraudi kur besin sa dat baliu serna serma po. Halo kabu langsung ami bibi kan kuda de tu trenamen tu nene ami halo husi ai tahan timor tradisional de. Nebe ami halo hansa ai tahan HIV malaria ai tahan serne mami rega kuda pal modo ba. Sinti dia kapas de bisma yang para ami bele ami feto seremas bele. Ia servis itu ah. Sekarang lah ami umat tur halimar de.
1: Iria Pereira Haktuil, modu nebe sira kuda lori bamerkadu, faang no balung handeit.
0: Ami mzebahan, mzeba faandeit. Am lahalo angana, dam lori ba faandeit. Amu tu loro faandeit. Osang mai ha magrai rai hamu tu kotu ma husu malo, ami fahe malo. Na ane ma husa jura ba sewes, ma sewes agora hamreko na dihangatu ma jura ami barhu dituir be. Agora tu sosa pelte atu be, ma hadi ampelam nebe idane.
1: O Vintage, ne mak informasaun balorong ohing, Husi Studi Central, Kampung Alor Dili, Hawer Sianabelo, Lori Kipa Nebe Servisu Hato Brigaduain, I Adeus.

Paulo Grama na Insira, hamuto faleho hao no imar, hao nyo belun trinci, ha programa inangamang nyo mata dalam bala barik normalnya di jomba bimentu, kusi fulan sa nuluresing walu to tinantun. Molok ne, hawa to hao nyo lorong diak bayi mihut. Dehi disaung ni lorong, ita se kolia konaba, di jombol bimentu ha tene no matene kenya. Tiak Paulo Grama na Insira, molok kita hawitin nyo programa, tuin mai ita barona lai, wujika fura kida ho titulu hari damen.

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka mujika furak nebe. Kusi belum seles, operasional apa Maluku Vintis, ita bah aku ita nyiap programa iya lorong furak kira ne. Oke, Maluku Vintis, ita tama bah pergunta. Belum Justin, ita bot muna juventuri ida, tu ita bot nya hatene papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Hanya senyum juventudi, iha parte hat nebe mak interesante tertebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock, ida seluk mak ema bolu dian agent of chance, ida seluk mak juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninya an, atu saisa selung, ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasaun no kondisaun. Ba grupo elit cira ninian nebe maka

0: Coron diak ovintes, hamutuko hauer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kompanya hamutu.
1: Objetivo husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau ni tos rasi atau bele kuda tuang husi restu nebe kuda bahau ni tos hau bele fang voluntariamente ba sedet naka persis atau kuda bele fang bania nini preso negosia prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi prepara airing preparan ini ya kubertura, depois di sana prepara kanteiro, depois di prepara kanteiro, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita prepara fatin atau bela kari fini, depois di prepara fatin, kita kumesa buka fini tuir necessidade itanian, tuir itanian necessidade atau bela prepara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi kita netos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dia dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanur resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipio alio, kinta Portugal alio. Então, hoje né, maka hau kria inisiativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau ni necessidade e hau ni tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka familia ruma, ka enzio ruma, ni sira ni necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Nacional do Trabalhador, ia PAD RDTL Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, estou tina em 2013, e depois de Dene, eu senti coletona, então eu descanso, e estou agora. Então, ba, aí, o mais importante teve ba Itaema, então, depois de eu descanso, eu sei Quinta Portugal, e eu cria a Hanoi Rasik, a Tubela Halo, tu ir saída, mas eu retenho experiência, com conhecimento saída, mas eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco Halo Rasik. Tina, eu sempre aqui, tu ir necessidade. É mane ve mai husunia no haune necessidade rasik. Ah iane hau hakia tanzerina itu, cengke ka bebai bolu gravin itu, pimenta itu, no ai mahone itu, inclui mo saifuna itu, iha mo buah naga. Kaita bela dehang iha mo saifuan sira hanesang pita sina, iha mo pimenta hau hakia kine. Katak bela fahe ba parti tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka hakia kine. Parte segunda ita dehang espesiria sira ka tempero sira hanesan cengke pimenta no canela e parte terceiro hanesan ai fuan sira hanesan tangerina pitaya abocado tuang maka hakia kine sabraka leve hakia buah naga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria proprio nebe fixu halo negocio no hasoru desafios tenki trava viverus tamba ema la sosa.
1: La iha mercado proprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negosi ni akar futi direktamente, oke futi direktamente. Nebe sidauk iha mercado ilan nebe fixu wahau. La iha ema rumah tamai husu, hau tenki trava iha viverus tamba, ida nebe obstacle. Kata ke emalai masosa ne ita suruh desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba video Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lao ba itani atos nai sir hotu karikasoru mos tos nai balu ne behakia kayuang i bele kriamos plano ruma Unsa husi tos nai nebe hakia kai horis la hakia kai horis mus bela hetang hutu husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha Fatin Hanesang, Feto Agricultura husi munisipio Aileu, Seloi Krai, Ilari de Aruzu Hateteng. Haku kuda modo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda modo 2003 da. Han tempo ni fulang ida, han sambor metan, mor muting. Sekari cauliflower, Borkuli, China serne hang fulan tolu hobalo. Rasik. Oh, wang serne ditsa. Azuda to wang sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba merkado, ho titu bak mana kredit. Sira makmai. Sekarang sira futi hang sa moro hang sa banjir. Entang sira futi hang sa 25 kilo dit. Entang niris tu serne tertinggi luriba merkado.
0: Ilaria de Arauzu esclarece tinang ne lalori modo ba merkado taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinanda no maklaba tambah ita rona hosit sam dan sane pues hansa merkadoan hela ponemos sira hola hela neve dia klu afore tona ba watu lur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane ya hela neve wat sultan kereta karung neve tinanda malaba. Ular mungkin struggle. Ular ni kalau ular dihara yoko sansa be ular meta ni dan ular meta ni tinang kotuk bani takura lansa ni dah. So kenu sama tinan ni takura be ular ni bela tam hansa ni. Iha, aku entah koko halan ni be aku saya bela tahu leh masa. Nebe kolega orang orang mai ni be ada orang mai bahar leh aku nebe kan terdeus ni. Nu sama kau ni moran nu sama kau kura bawa ni bela hansa ni. Nebe aku kolega ni mesti ani. Aku kan terdeus hansa ni hoto mes ular hansa ni ane lai ha. So ular kikuan dah be hansa karu moro tahan ni. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itaran sa kita tahu kali. Ah, barat ada itu ular iya dunia mesti dah kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kerba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa fal ne, tintinan ni lah iha. Hawa karan hanu kam terus ni, hawa karan kurawa label mate. Ah, ni tinggi moris completo, ni be em hansa tu mai holamos, ita baku bana mos, emane holamos ni tinggi manan. Agora kan terus makan sa mate tia ida ru ka, mate kan terus na mate barak sa. Solve. Hamu sanu ing kona la den agora atu hal hanu sa para watu a regular ne. To sirne hautane, kandu heta nan sane anta hasai lima ne hansa ne hile de tirayokos. Hasai te hutu. Antam hau nervuz honia sur tahiklak met tau tirit pahiklakona. Ah, selai fai hala dorok tiha masa ida lori fal ni ben rega fal ba moro ne par dia nyatu label kontinua ida nemo sansa ne amenta tan hal tan sansa saruka ne bel haten dia natu haluan oin sam nyatu la
0: alain de ne direktor eksekutif Permatil senior Ego Lemos fo solusaun ba problema ne be povo agrikulturis husi selokrai enfrenta konaba ular halo atakas ba moro ne be sirkuda ba jurnalista radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili, ia sexta-feira, loran sanulu resing hitu, fulang novembro, tinang rihung rua rua nulu.
3: Hau hare kazu para sakontese ular han modo sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Kondesan rai laburas maka ida halo modo sinan meita kudane la sodawa laburas. Segundo, Fini dharma kita hola, fini dharma ka dala barak, agar dharma kita hola fini israeliu dharma barak. I fini barak nama israeliu, barak makala bela data ko itania ambientika, patin lokal. I fini barak mo suri mora susi, radio mai. Dan dharma ka antisita tu resolve problema iteng hare kauza problema bazu kukusi situasi rasa, kalau saya pesi ataka, memang ke ibarat

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: dulu ya setahun kursu pas kami lao ya 2021 grup ini servisu sekretaris sarumai kami usik lenu ke 470 resim sana ya 2021 grup halo konsersion lenu kami usik ke 2470 resim batas ini sekretaris saru peska ini mayo persiru agensi OSI mai yang mutu nafatin kontinu ini kami nafatin ujian bawa malu kata kita tinggi halo obre ini bemak bodh libi dan karya kita untuk akara tahun 2020 tiga, orang banyak mungkin 2022 tambah kita husi ke 1000 ekor atau 1500 minimum 1000 ekor yang tertentu. Mereka tambah ajarus lalu mai moral husi grup mus tuang nabe preparan nabe iya masih orang depan mereka balik. Jadi awalnya kami plan nafatin kata 2023 September ansane tenke husi sekitar 2000 ansane tertentu. Ya tempo ida ya lor nabe batasnya. Amus plano na kata Laos species ya tas ne lead mak basic note maybe a final ya raimaran mos basic barak bak mak ane sang ya ne manuida metang narang kapua ya teluku pus ba fale be makikit sirne pus kakatua ho ide luriku ne uluk tempo uluk ne barak kwaze ya to to ne mos barak mos agora kutut le a final ide ne mos balala ne be mak existe ya parque nacional maybe kutuna tamne emane halo kala tamo kilt manusirne depois kumnaremos lado un consciente con abao insaita tem que proteger tamo recursos naturais para e tempo ruma tamo fo contribuição ba ya palacio ecosistema dene liliu depois o insaita tu zera e dene nakfila amba centro turístico atuita pelo menos zera ansa para osang tamo tamo kumnare nebe plano bawen depois de leno kami mafati tamo tamba fale ya baladara remara manusia ni membesit mungkin yang important terus tambah karena manu fui netengki identiku ba klangida klang kultura ini manu baru nabe maklak kontinu ne manu lulik sirne identik ba klangida ane sang loriku kapua sirne kakatua sirne vali makikit sirne ne ba klangida ini
1: além de ne grupo conservativa iha obstáculo kono ba recurso humano no fundos tamba ne nia suzera ba governo Timor Leste no agência internacional hodi fo solução mai itarona hamutuk nia preocupação
0: obstáculo mos recurso humano demos ter persija sene itan kari tamba ita persija administração ita persija kontakto ba mai ita persija fundos ne persija fundos investimento hotot persija fundus laya investment tidak nebeke laya fundus kita persija fundus atau desimulai kita kalau kita serius investment itu persija fundus depende bab planu ne ya tinang gua tinang turu tinang at bau ini kesiat ini saya dah nek ting klaru tinggi kontinu semua ke tena stadu fiar wajin serumah fiar itu huri for fundus karik baik kona ba lenuk ni ane ya obstacle bara primer mau kena mesti explain ne ida fali ya kalam bot ne ita maliri tetengki bahin fatim fixir ne ane kan titik empat titik ke dua, titik ke satu, ketiga suri ni bali bau, titik sini masih pun suri barai mamu kena bau. Fetus sini tinggi ya, mana sini tinggi bah? Hei, ne obstaklu. Fetus mak bahin tan sini sini. Mabe sini nafatin ya, motivasau, ya montari ya motivasau. Hodi kontribui ba dekretu ministerial diploma minister conjunto nomor 12/2015 ni ba. Sini dia dejunen tinggi lao, bangira ita komunal nivel rural sirne maka ita persija aktiva direktamente persija ita muslabele takamatan parte autoridade municipu nasional ni agensi muslabele takamatan kata esforso sirne ita labele lao ho voluntario tinamatin ita ne ita susah minimum ita valorize tok hak besik tok anba sere ma grupu ni enfrenta atur resultado ida nene aumenta grupu ni esus tablemos aumenta atur ne recurso barako ita persija conservar
1: Diak Maluko Vintes Radio Rakambia Sirahoto, informação ni maka kaita ni Hasoro Malu, Balorong Ohing iha Notícias Nacionais, Rusia Estúdio Central, Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, Hau Fernanda Muniz Sarozo, Lori Equipa ni Best Serviço ba Programa, Idane, Aksumikang, Rusia Itabot, Sirnia Futar Tilung, e Adeus.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i ha notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kuliah konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten ihatinan rihun ida atusia sianuluresin ida to ihatinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak ihatasi lore. Mai be ihatempu agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Muito ansa blansata mai hanne. Nem bambe nem lelune bara. Ansa kalande ami heta rua katun ansa ne. Pois ami ami foti tia mai halomodo konsumu atu. Mes agora la dumida. Muito bilam satu mai habe 2010 ansa nene ne lenu sei bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalanida ami heta rua katun ansa. Lenu bara ni her 91 to 2010. Seibara, agora le lai ya. Semana itu pun kita bagus lah hetan ana. Unuk ne bara, ne ansa kala ni sai ne rua tulu ansa ne agora. 1910 ne bara, ne kal kala sirasta. Sta agora lah, kal estraga hotu ana. Ne sana. Ne ansa kita bagus lah hetan ana. Fatin de pun kita lah hetan ana.
0: Além de ne, membro pescas Rita da Costa Hatutan, nia ho família sempre consumo lenu tolum ho na ang lenu. Mai itaron hamotuk informasaun detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetang lenu atau sira luri mai. Sira balu haloba ni tamun de, balu oho tamun, balu haloba tukir, sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balu nia tolum ne sira futiba daang, daang bahan. Malu sirah be halo tam halo marang ne ibu dihande la fangi ja dihande ika iha sirah batiru telurin mai faa sirah fangne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sirah faa
0: diak maluku vinte seradu rakam bia sirahoto informasaun ne mak tah kaitan iha soru malu balorung ohing iha notisia nasionais husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor dili hau Fernanda Muniz Arozu lori ekipa ne bester bisu ba programa ida ne aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus

0: senti.
1: Oke, diak Maluku Vintis, dan ini maka muzika furak nebe. Kusi belum seles, operasi apa Maluku Vintis, kita bahaku itu nyawa programa iya loro furak kita ne. Oke, Maluku Vintis, kita tama bahas pergunta. Belum Justin, kita buat menurut juventuri ida, tu kita buat nyah hati ne, papel juventuri ne saida.
2: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Anesa nema juventudi iha parte hat neve mak interessante tepteves. Ida maka hulian ingles dian Iran stock i ida selo mak kema bolu dian.

0: tentu di nebe mak ke transun dor sosial hodi nune ita tenk hanu ina nebe mak progresivo atu mure sosidade ina nebe mak hokuni saun la dia ba kuni saun ina nebe mak sustentabel i tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial zubenturi precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ne moris iha nebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira maksira hasoro tamba povo la ihak bit atu halian hosira nyelian rasik mebe precisa zubenturi nudar fuan nudar lian basira atu bela hatutan sine lian nebe maka durante ne larona iha sentro hanisangne i tamasana mak tlenke sai zomi nebe mak kritiku analitiku no inovativu tamba ida nenu da responsabilidade ida nebe mak juventude tenke halo kata ita tenke pensamento ida nebe mak kritiku ita tenke pensamento ida nebe mak analitiku atau hal analisa nebe mak diak bahia realidade sosial ita precisa sai hano ida nebe mak inovativu atu nune tenke continua progresso ita nebe pensamento ida nebe mak primitivu ba pensamento ida nebe mak kritiku pensamento ida nebe mak inovativu atu muda tidak nebe maka dia, bobot tidak nebe maka dia. Begini.
1: Oke, okay, Diak Maluku Vintis. Antes kita bakal continue tentang itanya programa. Husi Belon Seles, saya ofrece tentang musik yang ida turmai. Dread the music.